0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

1048 Radio Extra FM Jalan Kompleks, Sumertiga Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Ekstramania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Minggu ya, di edisi weekend tanggal 21 Juni 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Gado-Gado Weekend, request lagu sesuka hati. Oke, dan seperti biasa Vina bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 4 jam lamanya ya. Oke, dan jadi buat Ekstramania semua yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Dan tentunya selamat beraktivitas ya buat Ekstramania semuanya yang sedang beraktivitas di hari weekend. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar.

Halo masyarakat Cisingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juni, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa pilar Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat adalah menegakkan salat lima waktu. Oleh karena itu, seorang muslim haruslah memperhatikan salat-salatnya. Namun, sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan, banyak di antara kaum muslimin di zaman ini yang ia meremehkan masalah salat, bahkan terkadang lalai untuk mengerjakannya. Padahal mendirikan sholat adalah kewajiban setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun meninggalkan sholat wajib mereka. Seakan-akan status Islam yang mereka pegang sudah cukup untuk bisa memasuki surga. Padahal sholat adalah tiang agama yang menentukan baik atau buruknya iman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan." Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini pendengar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam syariat Islam, karena menerangkan rukun Islam yang merupakan tonggak-tonggak agama yang harus kita perhatikan. Banyak ulama-ulama salaf memberikan komentar berkaitan dengan hadis yang tadi kita simak. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, yang lima ini merupakan dasar-dasar agama Islam dan kaidah-kaidahnya, yang dengannya Islam bisa tegak. Jadi pendengar, jika salah seorang meninggalkan sholat wajibnya, maka otomatis agamanya rusak, karena dia telah merubuhkan bangunan Islamnya dengan meninggalkan sholat. Na'udzubillah an dzalik. Bahkan, Syekh Nazim Muhammad Sultan mengatakan bahwa hadis ini memiliki faidah dan pelajaran yang begitu besar, karena hadis tersebut memberikan penjelasan tentang dasar-dasar dan kaidah Islam, yang mana Islam dibangun di atas lima rukun, dan yang menjadikan seorang hamba berstatus muslim ketika ia mengerjakannya. Dan tanpa lima rukun tersebut, seseorang akan terlepas dari agamanya. Dari hal itu pendengar, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan meninggalkan sholat wajib merupakan salah satu bentuk kekufuran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hal ini, maka sepantasnya lah kita memperhatikan hadis ini, memahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjaga iman kita. Kewajiban umat mengambil dan memahami agama ini melalui para ulama yang terpercaya. Maka inilah di antara penjelasan para ulama terhadap hadis yang agung ini, khususnya terkait dengan tema yang sedang kita bahas tentang sholat, bahwa hadis ini menunjukkan sangat pentingnya urusan sholat di dalam Islam. Pendengar, perlu kita menyadari bahwa sholat adalah tiang penyangga Islam, yang mana ketika meninggalkan sholat, berarti kita telah menghancurkan bangunan Islam yang kita miliki, sehingga tidak ada lagi nilai ketakwaan dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, pokok dari urusan agama adalah Islam, yakni syahadat. Tiangnya adalah sholat dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Hadis ini pendengar diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Pendengar, berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, sudah selayaknya kita memperhatikan urusan sholat kita. Syukur-syukur kita bisa menunaikan sholat-sholat nafilah atau yang sunnah sebagai nilai tambahan dari ketakwaan yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

Halo masyarakat Desa Cingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Cingkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Cingkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Cingkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

karogasya balige karudung laguoti persea nang manottor ninna nasida attok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo masyarakat Cicingkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli. Peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli. Pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

keinginan dan sudah berubah belaka. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu usahakan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bainas sama'i wal ard." Artinya, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Islam yang memuat perkara-perkara yang penting dari kaidah-kaidah agama ini. Berkenaan dengan makna kata tuhur, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan maknanya adalah bahwa pahala bersuci itu seperti pahala separuh iman. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud kata iman dalam hadis ini adalah sholat. Karena toharah adalah syarat sahnya sholat. Sehingga toharah merupakan bagian dari sholat, dan sebagian itu tidak mesti harus separuhnya persis secara hakiki. Namun ada pula yang berpendapat tidak demikian. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, menunjukkan bahwa keagungan pahala orang yang memuji Allah itu memenuhi mizan atau timbangan. Dan telah jelas disebutkan di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tentang timbangan amal, berat ataupun ringannya timbangan. Demikian pula dengan sabda Nabi, Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Hal itu dikarenakan agungnya kalimat tersebut yang berisi tentang tanzih bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau membersihkan Allah dari segala kekurangan, dan menerangkan tentang betapa butuhnya makhluk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822 7836 3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ekstramania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di programnya si Maida, yaitu program Gabut Ekstra, Galau Brutal Ekstra. Berarti galau, kita bahas-bahas tentang pergalauan lah ini ya. Galau brutal, pakai brutal berarti galau banget itu. Oke. Ini diawali dengan lagu dari Rizky Febian, Kurindu Ibu. Ya, pasti galau sih dengan kerinduan. Eh, seram ini ya semuanya. Yang rindu sama ibunya yang ngerantau atau yang mungkin yang udah meninggal dunia, kita pasti akan rindu seorang ibu. Terus mendoakan ibu kita Esrawania semuanya dimanapun kamu berada ya. Dan ya, Aris akan menemani Esrawania semua sampai jam 11. Yang pingin curhat mungkin juga boleh. Ada pergalauan mungkin bisa curhat bareng Aris ya. Atau request lagu sekalian salam-salamnya melalui chat juga bisa nih Esrawania semuanya. Oke, kita awali deh lagu untuk mengawali program Rizky Febian, Kurindu Ibu.

0: Ezra, mana semuanya? Apa yang kamu galaukan malam ini nih, Sarawan ya semuanya? Mari gabung ya di nomor 0811-6481-648. Ada yang bergabung ya, ini ada yang curhat ya melalui chat ini, tapi ternyata susah ya kok ngobrol, kalau nggak ngomong dua orang susah ngobrolnya, Sarawan ya semuanya. Tapi ini harus cuma oke, ini berarti Aris cuma membaca aja dan saran mungkin ya, yang harus tahu aja kali ya. Oke, ini intinya nih seruannya semuanya, dia katakan ini, Bang Aris, aku dekat sama seseorang, tapi tiba-tiba dia tidak ada kabar, galau sih. Ya ini mah di ghosting ya, ditinggal tanpa kabar ya, ya di ghosting gitu ya Sarawan ya semuanya. Waduh, lagi sayang-sayangnya ditinggal tanpa kabar. Ya semangat deh untuk kamu ya, begitulah kehidupan tentang percintaan ya, tentang menyuka-menyukai seorang. Jadi ya kamu harus ikhlas aja deh, udahlah. Berat ya hasil. Kangen dia mulu ya, ngingat-ngingat dia mulu ya. Penasaran karena kenapa gitu dia kok gak ada kabar tiba-tiba menghilang. Setidaknya kalau dia memang gak suka atau menghilang, ada kabar gitu ya. Supaya gak penasaran ya, berarti jatuhnya ke penasaran aja ini. Kenapa, apa salahnya gitu, gitu ya. Iya sih, penasaran sih. Apalagi kayak Aris orangnya emang sangat penasaran. Penasaran banget ya seruan ya semua. Jadi kira-kira berat sih. Jadi kalau bilang kalau rasa penasarannya, fokus sama bakat kamu, hobi kamu, kamu jalani. Jadi yang lain bakal terlupakan sendiri ya. Main nongkrong bareng teman asik-asik gitu ya, healing gitu ya, nyantai kok ya. Dah, pokoknya hidup ini dibawa enjoy aja deh, seronoknya semuanya, santai, jalani apa adanya, ya kan? Nikmati hidup, jadi diri sendiri, jadi jangan jadi orang lain ya, berat. Oke, itu ya. Semangat untuk kamu ya. Semoga kedepannya dapat yang lebih baik lah ya. Oke, ini ada yang bergabung melalui telepon. Coba kita sapa deh ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Di ini Risma.
1: Iya, Bang.
0: Risma. Di mana nih Risma?
1: Lagi di rumah ini, Bang.
0: Di rumah. Oke. Lagi di rumah. Maksudnya di rumahnya di mana posisinya?
1: Posisinya.
0: Posisinya di mana tuh?
1: Di Sultan Daulat.
0: Sultan Daulat. Oke. Gimana cuaca di sana? Aman, cerah, hujan?
1: Cerah ini, Bang.
0: Cerah ya, oke deh. Malam ini pingin request lagu apa? Atau mau ada yang disampaikan nggak? Ada galau nggak? Lagi galau nggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Oh, enggak ya. Oke deh, pingin request lagu apa?
1: Oh iya, Bang. Biasanya Kak Maida yang penyiar malam Senin.
0: Betul. Ini lagi ada halangan dia, jadi Aris yang gantikan. Untuk malam ini aja. Nanti udah dia lagi nanti. Oke, gitu. Oke, mau request lagu apa?
1: Bisa minta lagu dangdut ini, Bang.
0: Dangdut boleh kan? Dangdut. Bentar, ini dangdut ya. Lebih ke Malaysia, nostalgia, pop. Ah, lebih ke situ.
1: Dangdut enggak bisa.
0: Kayaknya dangdut enggak ini.
1: Enggak bisa dangdut.
0: Karena program dangdut ada sendiri soalnya itu. Yang campur-campur ini dia Malaysia, nostalgia, pop.
1: Aceh Singkil gak bisa.
0: Aceh Singkil?
1: Iya.
0: Apa tuh? Lagu daerah-daerah enggak deh kayaknya.
1: Lagu, apa, lagu Aceh Singkil.
0: Aceh Singkil Enda. Yang itu?
1: Iya.
0: Aceh Singkil. Judulnya apa tuh? Judulnya Aceh Singkil.
1: Mau minta lagu Isran ini.
0: Isran?
1: Iya.
0: Isran. Bentar, harus lihat dulu. Isran. Isran, Isran si Ketang ya?
1: Iya.
0: Yang judulnya apa tuh?
1: Yang judulnya Bidadari Duniawi.
0: Aduh, di sini ada Isran si Ketang untuk saat ini. Bunga mekempung, iluh kanaya, uci uni, manis menghengget, dunia maya, penganggun emak, siang lakeh batin, si jantung ate, teduh malot tebilang, ukun mekaduh siang, itu.
1: Bidadari ada?
0: Yang bidadari belum ada.
1: Kupikir gak ada.
0: Next deh kita masukin. Ganti lagu.
1: Penganggun emak tadi lah bang.
0: Penganggun emak tadi. Oke, salam-salamnya.
1: Spesialnya buat keluarga Bang Arsya aja kita aja lah bang.
0: Oke, siap Risma.
1: Semoga anak istri sehat-sehat.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Dibeli bang ya.
0: Oke, Risma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Melalui telepon WhatsApp Risma. Request lagu Isran Seketan Penganggun Emak Isronya semuanya. Oke, langsung aja kita putar requestannya kalau gitu. Mana dia? Ini dia.

0: Ya, selamat menikmati semuanya. Waktu menunjukkan jam 11 dan Haris pamit undur diri. Esraunia semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya berjalan dengan lancar. Tidur yang nyenyak. Semoga mimpi indah. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Ekstramannya, sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhtamannya para penyintas acara mutiara subuh di mana pun mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Senin ya, 22 Juni 2026 bertepatan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Insyaallah, insyaallah. Ini acara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meri Aceh Singkil. Bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singkil salat subuh kita jam 5 kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 7 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh tuh disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Askolah salatul munafiqina, salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Sama bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran, atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunya langsung dari komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Aceh Singkil. Inilah cara mutiara subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, sarjana agama, magister pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Eksaunia, para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak satu Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Eksaunia, kita coba lanjutkan kajian kita, tapi tema kita pedihnya neraka, indahnya sorga. Di bagian pertama ini lanjutan dari kajian kita iman kepada hari akhirat ya. Nah, ini kajiannya khusus kita cerita tentang bagaimana neraka dan penghuninya, bagaimana pula surga dengan calon penghuninya. Nah, tema kita pedihnya neraka, indahnya surga. Bagian pertama ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunziru

وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-berombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul diantaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Rasulullah Muhammad bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini.

Baik, selanjutnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kita lanjutkan kajian kita ya. Sebenarnya ini pekan keempat kita mengkaji iman kepada hari kiamat ya. Tapi kita ambil khusus ini tema kita, pedihnya neraka, indahnya sorga. Bagian yang pertama ini. Kita cerita tentang neraka dulu. Selanjutnya pasti ketika cerita tentang neraka ini, setiap orang tidak akan mau masuk neraka. Nah, pasti pinginnya ke sorga. Dan berita tentang neraka, berita tentang sorga, hanya bisa kita baca dari Quran dan Sunnah Rasulullah. Nabi ketika Mi'raj menyaksikan keindahan sorga, Nabi menyaksikan pedihnya neraka itu diceritakan kembali dalam hadisnya. Kita mulai dari cerita neraka ya. Nah, orang-orang kafir itu ketika sudah terjerembab ke dalam neraka, ya, mereka akan masuk ke neraka rombongan-rombongan. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Hatta idza ja'uha putihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha ila akhir ayat ya. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam rombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi pasti telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Istilahnya begitu juga kita kepada orang mukmin diingatkan untuk berhati-hati untuk tidak masuk ke neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Banyak ayat bercerita tentang neraka ini ya, kita baca dulu ya ayat Quran berkenaan dengan neraka ini ya, agar kita dalam hidup jangan sampai kita merasa hebat ingin masuk neraka itu, merasa angkuh sombong dalam kehidupan, akhirnya lupa dia bahwasanya apa, ada azab neraka yang dahsyat yang sangat pedih. Kita baca beberapa ayat Quran tentang neraka ini agar kita yakin Allah sudah sediakan neraka itu bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak dapat membuat yang serupa Al-Qur'an dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 24. Dalam surah Al-Baqarah 161, Allah Ta'ala berfirman, ulaika 'alaihim laknatullah wal malaikatu wan nasi ajmain. Mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Surah Al-Baqarah 161. Nah, istilahnya kemudian kita baca dulu ya bagaimana Quran bercerita tentang neraka ini, ya, bagaimana neraka dan berbagai macam azabnya ya. Dalam surat An-Nisa 56, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 56. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 36-37, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa saja yang ada di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab di hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka tetap beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya dan mereka beroleh azab yang kekal. Al-Ma'idah 36-37. Dalam surat Al-Isra ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam, tiap-tiap kali nyala api jahanam itu padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Surat Al-Isra ayat 97. Dalam surat Hud ayat 106-107, Allah Ta'ala berfirman, di dalam neraka, mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi,
kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kendaki. Surat Hud ayat 106 sampai 107. Esoknya mari kita lihat ya bagaimana lagi pedihnya neraka itu, agar kita dalam hidup jangan kita merasa hebat kita di dunia ini. Ternyata apa? Neraka menanti bagi orang-orang yang disiksa, yang durhaka kepada Rabb-nya. Nah, Esoknya kita baca dulu ya beberapa dalil berkenaan dengan neraka ini. Di neraka ternyata digambarkan ya ada oksigen. Meski penghuni neraka sesak sebab kotoran api memanaskan udara di sana, namun mereka tetap menarik dan menghela napas dengan berat. Dalam surat Hud 106 Allah Ta'ala firman, "Fa ammal ladina saqu fa finnar lahum fiha raqibun wa sahiqun." Adapun orang-orang yang celaka, tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka menjerit dan merintih. Surat Hud ayat 106. Di neraka terdapat pohon yang tumbuh dari dasarnya, yang disebut pohon zakum. Pohon ini berduri dan rasanya sangat tidak enak jika dimakan. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajaratuz zakum ta'amul asim kal muhli ya'lil fil butun ka ghalil halmim. Surat Ad-Dukhan 43-46. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak dosa, bagaikan kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ad-Dukhan ayat 43-46. Para penghuninya juga membutuhkan air untuk minum, namun dalam neraka yang ada air yang sangat panas dan mendidih. Namun demikian, ternyata di neraka juga terdapat air yang sangat dingin. Dalam surat Sad 56-58, Allah Ta'ala berfirman, Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad hada falyazukuhu hamimun wa khassakun wa akharu min saklihil azwaj. Neraka Jahannam yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah Jahannam itu sebagai tempat tinggal, inilah biarlah mereka merasakan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain serupa dengan itu berbagai macam. Surat Sad ayat 56-58. Di dalam neraka juga ada angin, namun sangat panas. Airnya mendidih dan asap yang sangat hitam. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 42-43, Allah Ta'ala berfirman, Fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum. Di dalamnya angin yang sangat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang teramat hitam. Surat Al-Waqi'ah 42-43. Nah, kemudian para penghuni neraka akan tinggal di tempat menyeramkan. Ya, itu berabad-abad lamanya. Bahkan bagi orang-orang kafir, mereka akan abadi dengan kelanggengan siksaan yang menyedihkan. Ya, Allah menjelaskan, la yabisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya, dalam neraka berabad-abad lamanya. An-Naba 23. Islamnya itibar sama kita. Jadi pertahankan keimanan itu, ya, bertakwalah kepada Allah, ya, jauhkan diri kita dari kekufuran, jauhkan diri kita dari kesyirikan, ya. Nah, baik, kita cerita tentang pedihnya neraka, ya, dan indahnya surga. Bagaimana jumlah neraka dan nama-namanya? Ada namanya neraka Jahannam, ya, namanya neraka Jahannam. Walaqad dharana li jahannama katsiran minal jins wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun. Jadi ada namanya neraka Jahannam, ya. Nah, ya. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam itu kebanyakan bangsa jin dan manusia.
Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar, ya, dipergunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itu orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf 179. Jadi ada namanya neraka Jahannam. Ya, nanti kita akan ceritakan apa penyebab dia bisa masuk neraka Jahannam. Surat Al-A'raf 179. Ada namanya neraka Jahim. Ya, ada namanya neraka Jahim. Khuzuhu faghulluhu summal jahimu salluhu. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya di leher, kemudian masukkanlah ke dalam api yang menyala-nyala, neraka Jahim. Surat Al-Haqqah ayat 30-31. Jadi ada namanya neraka Jahannam, ada namanya neraka Jahim, ya. Ada lagi namanya neraka Hawiyah, ya. Ini juga salah satu nama neraka itu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahu enggak kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qari'ah 8-11. Jadi ada namanya neraka Hawiyah, ya. Nah, ada lagi namanya neraka Wail. Wailul lil mutaffifin. Neraka Wail lah diperuntukkan bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Surah Al-Mutaffifin ayat 1. Nah, jadi ada namanya neraka Wail, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, jadi celakalah, ya. Pawail adanya Wail, ya. Kita sudah cerita Wail itu suatu lubang, ya, jurang neraka Wail. Wailul lil musallin, pawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, maka celakalah bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai dalam salatnya. Ada namanya neraka Sa'ir. Jadi, ya, ini macam-macam, ada neraka Jahannam, ada Hawiyah, ada neraka Wail, ya, ada neraka Sa'ir, ya. Nah, jadi Al-Qur'an Sa'ir itu diartikan sebagai api yang menyala-nyala. Dalam surah An-Nisa ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulu fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 10. Nah, jadi ada namanya neraka Sa'ir, ya. Nah, ada lagi namanya neraka Lazo. Kalla inna Lazo naz'atan lisyawa. Sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu nyalakan api bagi mereka, dinyalakan api yang bergejolak yang akan mengelupas kulit kepalanya. Surah Al-Ma'rid 15-16. Jadi ada namanya neraka Lazo, ya. Nah, ada lagi namanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Surah Al-Muddatsir ayat 42-43. Nah, ada lagi namanya neraka Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah? Narullahil muqadah allati tatalu alal afidah. Dan tahukah kamu apakah Hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang naik sampai ke hati. Surah Al-Humajah 5-7. Nah, istilahnya bagaimana kajiannya tentang pedihnya neraka itu dan indahnya surga? Ini masih cerita neraka, ini bagian pertama. Kita akan sambung istilahnya setelah yang berikut ini.

Eksamnya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Eksamnya kita sedang mengkaji pedihnya neraka ya dan indahnya surga. Bagian pertama ini. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana kondisi neraka itu agar kita dalam hidup kita berusaha untuk menjauhkan neraka itu. Nah, diceritakanlah Quran dan hadis bercerita tentang neraka. 0811-648-1048 kita buka. Pedihnya neraka, indahnya surga. Kita cerita neraka dulu ya, agar kita jangan dalam hidup, jangan berani-berani kita berbuat dosa. Nah, inilah gambaran neraka itu. Bagaimana rupanya suhu panas api neraka itu? Nah, ini cerita dari hadis dari Quran dan hadis Rasulullah ya. Suatu saat Nabi Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, jelaskan kepadaku tentang neraka." Malaikat Jibril pun berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakan neraka dan menyalakannya apinya selama 1000 tahun hingga api itu membara. Dan neraka itu gelap hitam bagaikan malam. Sementara apinya tidak pernah padam, bahkan akan terus menjilat-jilat dengan bara api yang takkan pernah mati." Ini ya, Abu Hurairah pun meriwayatkan dari hadis ya. Kata Nabi, "Api yang kamu nyalakan di dunia ini sesungguhnya adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka Jahannam." Para sahabat berkata, "Demi Allah, api di dunia saja sudah sangat panas ya Rasulullah." Kata Nabi, "Memang api neraka itu masih lebih lagi dengan 69 kali dengan panasnya. Semua itu setiap satu bagian sama suhu panasnya dengan api dunia." Hadis Bukhari Muslim Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi 1 banding 70 kali panasnya api dunia itu ya. Jadi kita jangan menganggap tidak ada berita ini, ada dari Rasulullah, dari Quran, dari hadis Nabi ya. Nah, baik kita baca riwayat lagi. Nah, dalam sebuah hadis yang lain diceritakan, sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil api kepada malaikat Malik untuk diberikan kepada Adam sebagai keperluannya di dunia, ya, sebagai keperluannya di dunia. Nah, lalu kemudian malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, berapa banyak api yang dibutuhkan?" Saya dibutuhkan Adam. Malaikat Jibril menjawab, "Aku hanya butuh sebesar buah kurma." Malaikat Malik berkata, "Wahai Jibril, andai saja aku memberikan api itu sesuai dengan yang kau pinta, yaitu sebesar buah kurma, maka pasti akan hancur 7 langit, 7 bumi, kena terbakar oleh api itu." Malaikat Jibril berkata, "Kalau begitu, berikan aku api sebesar biji buah kurma saja." Malaikat Malik menjawab, "Meski hanya sebesar biji kurma, lalu kau bawa ke bumi, maka nanti tidak akan ada hujan yang turun dari langit, meski hanya setetes. Semua tumbuh-tumbuhan dan bumi pun akan mati, kena daya panasnya." Nah, mendengar keterangan itu, Malaikat Jibril lalu menghadap lagi kepada Allah. "Ya Allah, seberapa banyak api yang harus aku bawa?" Allah menjawab dengan ilmu firman-Nya, "Ambillah kira-kira sebesar semut kecil." Malaikat Jibril pun membawa api neraka itu sebesar semut kecil. Sebelum diberikan kepada Adam, api itu masih dicelupkan sebanyak 70 kali ke laut. Selanjutnya api itu dibawa ke Nabi Adam. Lalu malaikat Jibril meletakkan api itu di atas gunung yang tinggi. Namun tiba-tiba gunung itu pun menjadi hancur. Kemudian malaikat Jibril pun mengembalikan api itu ke tempat asalnya, yaitu neraka. Dan saat api itu dibawa kembali, yang tersisa di bumi ini hanya berupa kepulan asap dan beberapa batu dari besi yang terbakar. Yang sampai saat ini, sisa-sisa api itu masih digunakan oleh manusia. Istilahnya bayangkan itu ya, inilah yang saya kutip dalam beberapa referensi ya. Bayangkan, cuman sebesar biji kurma berapalah ya. Coba kita lihat kurma ya, nah kecil ya. Itu sebesar biji kurma itu apa yang terjadi? Yang dikata ya, begitu ada bersih-bersih sampai ke bumi kan butuh api ya untuk keperluannya. Ternyata dia minta kepada Jibril, Jibril minta kepada malaikat Malik. Ternyata berapa banyak api yang diminta oleh Adam ya.
cuman sebesar biji korma lah. Ya. Nah, apa nyatanya? Apa kata malaikat Malik? Ya, kalau begitu aku berikan sebesar biji korma. Meski walaupun sebesar biji korma, ya, dibawa ke bumi, maka tidak akan pernah hujan turunnya. Meskipun hanya setetes, tumbuh-tumbuhan akan di bumi akan mati. Ya. Jadi tujuh langit, tujuh lapis bumi akan hancur yang sebesar biji korma itu, ya. Bayangkan itu, di api di dunia ini kita sedikit saja kena apinya terbakar, ya, mengelepuh, bahkan ada yang mati. Ini tuh cuma sebutir biji korma, tujuh langit, tujuh bumi hancur kena yang sebutir biji korma itu, api nerakanya, ya. Ini, ya, ini selama 1000 tahun api itu di membara, ya, menjadi neraka itu gelap hitam bagaikan malam, sementara apinya tidak pernah padam. Itu disediakan, ya, disediakan Allah siksanya bagi orang-orang ingkar kepadanya. Begitulah gambarnya selamanya. Jadi kita jangan merasa hebat dalam hidup ini, enggaknya ada neraka itu. Ada neraka itu diceritakan oleh Quran dan hadis Rasulullah kepada kita agar kita mawas diri, jangan sampai terjerembab ke dalam neraka itu. Cuma sebesar biji kurma, ya, hancur langit, tujuh lapis bumi, ya. Nah, bayangkan ini ribuan, ya, dahsyatnya api neraka itu akan menghantam, menyiksa, ya, manusia di neraka.

Istimewanya para penyintas acara Mutaras, bukannya kita nih pedihnya neraka dan indahnya surga. Tapi kita cerita-cerita tentang neraka dulu ya. Nah, jadi ya saya hanya membaca dalam beberapa referensi ini tentang kondisi neraka itu ya.

0: neraka juga ada pintu-pintu neraka ya. Nah, sebagaimana di dunia ada pintu masuknya. Nah, jadi pintu surga juga ada, pintu neraka juga ada ya. Neraka sebagaimana surga juga mempunyai pintu-pintu masuk yang jumlahnya sebanyak 7 pintu. Jangan pernah ditanya tentang seberapa panas pintu masuk dalam neraka itu, seberapa luas jangkauannya. Jika seseorang melakukan perjalanan tanpa henti selama 700 tahun, maka ia baru sampai antara satu pintu dengan pintu yang lain dalam neraka. Pintu-pintu neraka menghadap ke bawah dengan tingkat suhu panas 70 kali lipat di setiap pintunya. Nah, saat manusia masuk neraka melalui pintu pertama, yang menyambut adalah kilatan api dan kobarannya yang siap menghanguskan apa saja yang ada di hadapannya. Dengan tingkat suhu panas yang berbeda, maka setiap pintu neraka yang tingkatan-tingkatan itu tersendiri tentu dengan tingkat penderitaan yang berbeda dan dengan penghuni neraka yang tak sama pula ya. Jadi samanya gambaran neraka ya. Jadi di neraka itu ada rantai dan dibelenggu bagi penduduknya. Dalam surah Al-Insan 4 ya, sesungguhnya kami sediakan bagi orang kafir rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Al-Insan ayat 4 ya.
1: Sesungguhnya manusia kerugian.
0: Suatu saat Rasulullah pernah bertanya kepada Jibril mengenai pintu-pintu neraka sekaligus seputaran para penghuninya. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa pintunya paling bawah dihuni oleh orang-orang munafik. Orang-orang kafir terhadap hidangan pada zaman Nabi Musa dan keluarga Firaun. Pintu paling bawah itu bernama Hawiyah. Sementara pintu kedua dihuni oleh orang-orang musyrik. Dan pintu-pintunya bernama Jahim. Pintu yang ketiga akan dihuni oleh mereka-mereka yang penyembah berhala. Dan pintu itu bernama Sakor. Pintu yang keempat dihuni oleh iblis dan para pengikutnya. Serta orang-orang Majusi. Pintu itu bernama Lazo. Pintu kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi dan pintu tersebut disebut dengan Hutamah. Untuk pintu yang keenam akan dihuni oleh orang-orang Nasrani dan pintu itu bernama Pintu Sair. Setelah itu Malaikat Jibril pun terdiam. Melihat itu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, mengapa engkau tidak menceritakan orang-orang yang akan menjadi penghuni pintu neraka yang ketujuh?" Malaikat Jibril menjawab, ya, "Wahai Muhammad, apakah engkau juga akan bertanya tentang siapa-siapa yang akan kelak menjadi pintu neraka yang ketujuh?" "Ya, tentu," jawab Nabi. Lalu Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya orang yang akan menjadi penghuni pintu neraka yang ketujuh adalah mereka yang telah melakukan dosa besar dari umatmu yang kemudian keburu mati sebelum dia bertaubat." Jadi sama, jadi pintu ketujuh ya, pintu ketujuh akan dimasuki oleh umat Rasulullah ya, umat Islam yang dosa besar, yang melaku dosa ya, yang belum sempat bertaubat sebelum matinya. Mendengar perjawaban itu, maka tersungkurlah Nabi dan beliau langsung pingsan. Setelah Nabi sadar dari pingsannya, beliau berkata, "Wahai Jibril, sungguh besar musibah yang menimpa dan aku sangat khawatir apabila di antara umatku akan masuk ke dalam neraka." Malaikat Jibril berkata, "Ya, yaitu umatmu yang melakukan dosa besar." Maka Nabi pun menangis, demikian juga dengan Malaikat Jibril. "Mengapa kau ikut menangis? Bukankah engkau adalah malaikat yang dipercaya?" Jawab Nabi kepada Malaikat Jibril. Jibril menjawab, "Aku takut kalau sekiranya aku diuji sebagaimana ujian yang telah diberikan kepada Harut dan Ma'rut, itulah yang menyebabkan aku menangis." Maka Allah berfirman, "Wahai Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya aku jauhkan kalian berdua dari api neraka, akan tetapi janganlah kalian merasa aman dari siksaku." Begitu selamanya ya, gitulah ya. Jadi Nabi khawatir sekali bagi kita ya, umat Islam ini. Nah, akan terjerembab masuk ke dalam pintu ketujuh, yaitu neraka ya. Nah, jadi setiap pintu-pintu itu sudah ada calon penghuninya. Nah ya, calon penghuninya sudah ada. Nah, yang di pintu ketujuh itu tapi Nabi Jibril enggan menyampaikannya kepada Rasulullah. "Ya, kenapa enggak sebutkan siapa penghuni pintu ketujuh?" kata Jibril. Nah, akhirnya Jibril buka kartu lah ya, pas kita buka kartunya. Penghuni pintu ketujuh menuju neraka itu adalah yaitu para pendosa dari umat Rasulullah ya. Jadi umat Islam yang berdosa besar ya, dalam hidup dia melakukan dosa. lalu sampai akhir hidupnya belum sempat taubat kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka melalui pintu ketujuh. Sebenarnya para penyintas jarum teras, kita cerita tentang pedihnya neraka itu ya. Nah, jadi waktu Nabi Mi'raj, Nabi menyaksikan itu dalam peristiwa Mi'raj ya. Nabi menyaksikan bagaimana keindahan sorga, bagaimana keindahan neraka. Ya, diceritakan kembali lah, makanya kita buka-buka lagi. Nah, jadi neraka juga menyiksa dengan dingin yang luar biasa. Dalam surah An-Naba 24-25, Allah Ta'ala berfirman, neraka mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mereka mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. An-Naba 24-25. Istilahnya kalau kita di dunia haus kita minum, kalau kita lapar kita makan, ya. Ternyata di neraka juga mereka makan dan minum. Tapi enggak sama dengan kita di dunia, ya. Namanya siksaan Allah bagi orang-orang pendosa ya. Nah, ingat di pintu ketujuh, orang pendosa itu akan masuk ke dalam neraka melalui pintu ketujuh itu, ya. Jadi, bagaimana makanan dan minuman para penghuni neraka itu? Jadi sungguh jika manusia sanggup menggambarkan meski kurang tepat ya, setidaknya begitulah ya. Nah, jadi ahli neraka dia juga minum sebagaimana minumnya orang di dunia, tapi ya kata Quran, ya mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. An-Naba 24-25. Yang masih diberi moga kita tak. Apalagi seramunya, jadi mereka juga minum, ya, tapi minumnya apa? Nama gasat ditafsirkan sebagai ulama, sebagai nanah, sebagai ulama mengatakan, ya, gasat itu air yang busuk, yang sangat dingin. Nah, dalam hadis ceritakan, dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, neraka menjadi mengadu, kita ingat, neraka mengadu kepada Rabbnya. Ia berkata, Rabbku, sebagian dariku menghancurkan sebagian yang lain. Allah berfirman kepada neraka, jika demikian, maka engkau dapat bernapas dua kali, satu napas di musim dingin, satu napas di musim panas. Maka itulah panas yang paling panas dan dingin yang paling dingin. Hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan.

Istilahnya saya hanya membaca ya, hanya membaca dari beberapa referensi ini ya. Nah, jadi ahli neraka ya, nah penghuni neraka itu Nabi menjelaskan. Penghuni neraka itu hangus wajahnya, gelap penglihatannya, bahkan hilang akalnya. Kepala-kepala mereka membentur seperti kubah, badan-badan mereka seperti gunung-gunung, mata mereka melotot, tinggi mereka bak gunung menuju, menjulang. Sementara rambut-rambut mereka terdiri seperti bambu. Bagi ahli neraka tidak ada kematian, tidak ada pula kehidupan. Tiap-tiap penghuni neraka mempunyai 70 lapis kulit. Dari kulit yang satu kepada kulit yang lainnya terdapat lapisan lagi yang terbuat dari api neraka. Dalam perut mereka terdapat ular dan api neraka. Para ahli neraka mendengar suara ular yang tersebut seperti suara binatang buas. Sebuah rantai dibelenggu dikalungkan kepada mereka. Sebuah palu godam dipukulkan kepada mereka. Lantas mereka pun diseret. Ia minta tolong, aduh sakit. Suara mereka keras menggema, serak tak punya daya. Wajah-wajah mereka begitu buruk, hangus terbakar, hitam kelam. Yang tampak pada wajah-wajah mereka hanyalah mata mereka yang membara, melotot seperti mau keluar menahan kepedihan. Sungguh tidak ada kata-kata yang sanggup melukiskan kesedihan mereka. Tak ada ahli bahasa yang bisa menjelaskan penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Istilahnya ketika ahli neraka itu minta minum ya. Nah, malaikat Malik pun memberi mereka minum air yang sangat mendidih. Begitu mendidihnya air itu hingga saat mereka menyentuh airnya, langsung jari-jemarinya rontok satu persatu. Namun atas dasar dorongan rasa dahaga yang tak tertahankan, mereka tak peduli dan langsung meminum air itu. Maka yang terjadi sungguh

air itu mereka minum tersebut sampai ke perut usus mereka pun berurai tak terputus dan terputus-putus. Para penghuni neraka pun menjerit kesakitan, tubuh mereka menggeliat kegelimpangannya. Begitu ya Saudara, jadi dalam surat Al-Ghasyiyah diceritakannya hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yauma izin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu ya yang tertunduk hina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, mereka diberi minum dengan air yang sumber yang sangat panas. Al-Ghasyiyah 11 sampai ayat 15.

Jadi sebenarnya jadi penghuni neraka haus yang dahaga luar biasa diberikan minuman yang sangat mendidih, ya, yang bukan malah menghilangkan dahaga, menghancurkan sekujur tubuhnya. Nah, ya, begitulah siksaannya. Berapa lama, ya mereka di dalamnya berabad-abad lamanya, meski tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapati minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai balasan yang setimpal. An-Naba 23-26. Diberi minum air yang mendidih, air nanah, ya. Nah, bagaimana ketika mereka lapar diberi makan juga? Nah, sebagaimana di dunia kita makan, kita cari yang enak, ya. Ada uang, cari yang paling enak. Ternyata penghuni neraka dia merasakan pedihnya luar biasa. Rasulullah pernah mengisahkan pula bahwa saat-saat yang sangat menyedihkan bagi penghuni neraka adalah ketika mereka merasakan kelaparan, mereka meminta makanan, lalu didatangkan kepada mereka makanan berupa kayu yang bernama zakum. Zakum adalah sebuah pohon berduri yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Inna syajarat zakum ta'amul asim kalmuhli yaklil pil butun kakalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Sebagian ia sebagian kotoran yang berminyak yang akan mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Ad-Dukhan 43-46. Diberi minum yang mendidihkan, ya. Diberi makanan zakum. Nah, bukan malahan kenyang, makin tersiksa dengan makanan itu zakum. Tak cukup hanya itu. Tidak cukup hanya berduri, pohon zakum ternyata berbau seperti kotoran yang lagi dan berminyak menjijikkan. Pohon itu juga mempunyai daya bakar yang sangat pahau, sangat luar biasa, hingga siapapun yang memakannya pasti semua isi perutnya akan mendidih seperti mendidihnya air panas yang bergejolak. Otak mereka akan leleh, gusi-gusi mereka luber bersama dengan gerigi mereka yang gigi mereka yang tanggal satu persatu. Tak lama setelah itu pun dari mulut mereka menyembur semburan api, lantas tubuh mereka tergolek luluh rontok semua tulang belulangnya. Begitulah kondisinya penghuni neraka setelah memakan makanan zakum itu. Kemudian di dalam kobaran api yang membara dalam neraka yang kepedihannya tak terkiranya, Allah mengatakan, wala ta'amu illa min ghislin la ya'kuluhu illa khati'un, dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali darah dan nanah, tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang berdosa. Al-Haqqah 36-37. Diberi minuman yang mendidih, diberi makanan yang berduri. Nah, diberi makanan dari nanah, dari darah, ya, bukan malahan mengenyangkan, menjijikkan, menghancurkan penderitaan yang sangat ia rasakan. Itulah bagi penghuni neraka. Estonia, saya bukan menakut-nakuti, ya. Ini beritanya dari Quran dan Sunnah Rasulullah, ya. Nah, ini memang diingatkan kepada kita agar kita dalam hidup jangan mudah saja berbuat dosa, ya. Nah, neraka itu sangat dalam. Ya, dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Kami pernah bersama Nabi, tiba-tiba beliau mendengar suara

Anda jatuh ke dasar. Nabi bertanya, tahu enggak kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kata Nabi, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru-baru mencapai dasarnya. Imam Muslim meriwayatkan. Bayangkan itu ya, dilemparkan batu sampai ke dasar neraka. Jurang neraka itu 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Begitulah dalamnya neraka itu ya, soalnya.

0: diberi minum minuman yang tidak merasakan kesejukan, tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah. An-Naba 24-25. Diberi makan tapi makannya zakum. Sesungguhnya pohon zakum, pohon makanan orang yang banyak berdosa, sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas. Ad-Dukhan 43-46. Islamnya ternyata di akhirat pun, di neraka pun mereka diberi pakaian. Kalau di dunia kita butuh pakaian ya, kalau tak berpakaian gimana? Dingin panas ya. Ternyata di neraka pun diberi pakaian. Belum cukup untuk menebus dosa-dosa dari perbuatan keangkamurkan ya para penghuni neraka selama di dunia ya. Ternyata di akhirat pun juga diberikan pakaian. Kalau di dunia kan ada uang, kita beli pakaian yang cantik, yang indah ya, mau yang tebal, mau yang tipis. Ternyata di neraka mereka juga diberi pakaian. Bagaimana pakaian penduduk neraka itu?
1: Tak akan menyesal masa usia kita.
0: Jadi tak ada ya. Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya saat-saat yang paling menyedihkan bagi para penghuni neraka adalah ketika mereka dipakaikan sebuah pakaian yang terbuat dari cairan panas, timah, dan tembaga. Saat pakaian itu dikenakan kepada mereka, pada saat itulah kulit mereka langsung terkelupas. Sungguh mereka tak tahan dengan derita itu. Mata mereka pun jadinya buta, tak dapat melihat. Telinga mereka menjadi tuli sama sekali, tak mampu mendengarnya. Dalam keadaan demikian, tak ada yang bisa mereka pikirkan kecuali mereka ingin terbebas dari penderitaan siksaan itu ya selama-lamanya. Dalam surat Al-Had ayat 19-21, ya Allah telah berfirman, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala yang ada di dalam perut mereka, juga kulit mereka, dan untuk itu mereka dicambuk-cambuk dari besi. Surat Al-Had 19-21. Begitulah ya gambarannya ya, diberi pakaian ya, tapi bukan pakaian yang makin buat dia dingin atau makin tebal atau, tapi apa ya, diberikan pakaian-pakaian dari api neraka. Bayangkan itu, dari api neraka ya, itulah dipakaikannya. Bukan malahan menyenangkan, menderita terus ya. Bahkan udah itu dicambuk lagi, dicambuk-cambuk dari besi ya. Hingga luluh lantaklah apa yang ada dalam perutnya, juga kulit mereka, dan mereka dicambuk oleh dari cambuk dari besi. Surat Al-Had ayat 19-21. Falladina kafaru kutiat lahum siabun minnar. Mereka orang kafir akan dipakaikan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Al-Had ayat 19.
1: Sesungguhnya manusia.
0: Istilahnya dalam surat Ibrahim ayat 50, Allah Ta'ala berfirman ya, pakaian mereka adalah dari pelengkin ter dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Surat Ibrahim ayat 50.
1: Amal soleh.
0: Istilahnya bagaimana siksaan yang paling ringan dari penghuni neraka? Kata Nabi dari An-Numan bin Bashir, Nabi bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang memakaikan dua sendal neraka yang memiliki dua tali, kemudian otaknya mendidih kena panasnya sebagaimana mendidihnya air di kuali. Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang lebih siksa, lebih pedih dari siksaannya. Padahal siksa itu adalah siksaan yang paling ringan di antara mereka. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah diletakkan sendal api neraka, dua tali sendal ya. Mendidih otaknya. Dipikirnya itu yang paling ringan, itu paling berat. Itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. Diberi minum yang mendidih. Diberi pakaian terbuat dari api neraka. Ya, diberi makanan ya dari zakum yang berduri-duri. Ya. Pokoknya tidak ada kesenangan, penderitaan terus yang dirasakan penghuni neraka itu. Selanjutnya para pencinta acara Muntada Subuh, ini kita cerita tentang neraka ya, pedihnya neraka dulu ya. Nah, dan siksaannya. Nah, agar kita dalam hidup kita jangan sombong, jangan angkuh, jangan malas ibadah, jangan berbuat dosa ya. Tujuh pintu pintu neraka itu ternyata tarik yang ketujuh ya, enggak diceritakan Jibril tapi Nabi maksa juga. Siapa penghuni yang ketujuh, pintu masuk ke pintu neraka yang ketujuh? Kata Jibril kepada Nabi, itu adalah umat-umatmu ya Muhammad yang berdosa. Ya, berarti apa? Yang berdosa, yang belum bertaubat hingga dia wafat ya. Islamnya bagaimana gambaran pedihnya neraka itu? Ya, masih kita kaji besok insya Allah ya. Nah, ini sudahin dulu kajian kita satu jam di udara ini. Jadi dengan demikian agar kita dalam hidup jangan sampai kita mudah berbuat dosa. Nah, inilah berita yang diceritakan oleh Quran dan hadis Rasulullah kepada kita agar kita dalam hidup jangan mudah kita berlakukan dosa ya. Agar kalau dia ternyata sudah melakukan dosa, cepat-cepatlah bertobat kepada Allah sebelum matinya ya. Sebagai penutup ya, saya baca sebaris lagi nih. Dari Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Lalu ia dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit pun? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Ia mengatakan, tidak demi Allah, wahai Rabbku. Didatangkan pula penduduk neraka yang paling sengsara di dunia. Kemudian dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepada, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sekali saja? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sekali saja? Ia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabbku. Aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali. Dan aku tidak pernah melihatnya, tidak pula mengalaminya. Imam Muslim berkata. Artinya selamanya, kalau di dunia dia sengsara, susah. Ternyata ketika dimasukkan sebentar ke surga, lupa dia. Nah, lupa dia pernah sengsara di dunia. Begitu juga dia waktu dia dunia, ya dia bahagia, dia kaya, tapi durhaka kepada orang, kepada Rabb-nya ya. Sebentar dimasukkan dia ke dalam surga. Nah, dia merasakan. Nah, jadi kalau di dunia dia dosa, nah, ya bayangkan ya, dia akan merasakan siksa neraka itu, ya sangat dahsyatnya. Jadi kalau di akhirat sengsara selamanya. Kalau sorga bahagia selamanya. Nah, bagaimana menentukannya dia sorga atau neraka? Yang menentukannya bagaimana waktu dia di dunia. Nah, oleh karena itu selamanya kita ceritakan pedihnya neraka ini dan indahnya sorga ya, belum ya. Nah, tapi tentang pedih neraka ini agar kita dalam hidup ya jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Selamanya bagaimana kajian berikutnya tentang pedihnya neraka, indahnya sorga ini bagian pertama hari ini ya. Nah, siapa duluan yang duluan masuk neraka? Ada orang-orang yang ada yang duluan dia masuk neraka, ke dalam neraka. Siapa rupanya? Insya Allah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya yaitu Al-Quran dan Sunnah ya, selalu dalam menyampaikan ya sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Berita tentang sorga, berita tentang pedihnya neraka hanya bisa kita baca dari Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih. Kepada Allah saya menampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.